tata kejun nota, tata kejun nota, tata kejun nota dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra dingin nagra

Tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar t